0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini banyak ke WhatsApp. Kenapa sih? Kok gak ada yang siaran? Nungguin ya.
0: Nungguin ya. Aduh, tenang kali. Baru juga telat masuk kita 16 menit.
1: Sengaja. Maksudnya
0: biar ditunggu-tunggu.
1: Bener, kalau kita gak tiba-tiba on air tuh banyak yang nungguin gak? Ternyata enggak.
0: Terus siapa yang WhatsApp ke bapak kalau gitu, Pak? Anak
1: saya,
0: bapak.
1: Anak saya di jalan. Ayah gak ngomong sih gitu. Oh iya, anak aku. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa. Saya sedih melihat tadi beberapa tayangan-tayangan luar biasa dari SD Asalam. Jadi kemarin gurunya menyatakan bahwa 2025-2026 semuanya 100% lulus.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Itu langsung semuanya sujud syukur.
0: Ada salah satu
1: permainan.
0: Bukan dong, Pak. Salah satu sekolah, aku lupa di mana ya, kemarin baca.
1: Kenapa?
0: Itu 100% muridnya
1: tidak lulus?
0: Bukan, masuk PTN 100%.
1: Oh, itu di ini.
0: Di mana, Om?
1: Di sekolah itu.
0: Jelas.
1: Saya pernah baca tapi lupa.
0: Iya, aku juga kemarin sempat baca. Itu 100% loh masuk PTN. Bukan lulus doang ya,
1: iya, masuk PTN. Jadi ternyata PTN itu memang khusus untuk anak-anak SD SMA itu.
0: PTN itu singkatan dari apa ya?
1: Perguruan Tinggi Nasional.
0: Iya,
1: negeri. Ya, oke, terima kasih.
0: Keren loh, semangat ya.
1: Ya, mudah-mudahan. Saya senang, jadi barusan saya meneteskan air liur itu pas lihat.
0: Air mata dong. Iya, anaknya Om Awang lulus ya, alhamdulillah ya.
1: Jadi, tapi anak saya sekarang tidak terlalu sibuk untuk memikirkan sekolah ke depannya ya.
0: Karena sudah ada. Sekolah yang itu tidak sibuk, anaknya tidak sibuk.
1: Bapaknya selamat pagi teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum, Awang Irfan bareng sama Disa Winatana juga Johan Hans Pratama.
0: Asik.
1: Sampai tepat jam 9 nanti kita bakal bareng-bareng menikmati suasana pagi hari ini di Seru Senja.
0: Enggak dong, pagi Bandung dong ya. Kita ngomongin tentang warna ya.
1: Warna.
0: Pagi
1: warna.
0: Kali ini.
1: Iya.
0: Ngomongin warna. Kenapa harus tayo, Jo?
1: Ya kan ketayo itu kan identik sama identik. Biru.
0: Iya. Oh, nah kita pengen nanya sama kamu, selain tayo, yang identik dengan warna biru, kira-kira warna apa yang identik dengan sebuah barang atau apapun itu?
1: Kuning.
2: Apa itu?
1: Bus sekolah.
0: Oh iya, betul.
1: Kuning, bus sekolah.
0: Benar-benar. Ya,
1: apa lagi, Dis?
0: Tayo biru. Ya, yang kuning, tai. Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung.

0: 91.7 FM. Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek Reka Ulang, Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir gak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Radio Bandung Feel Good.
1: Selain tayo yang identik dengan warna biru, kira-kira warna apa yang identik dengan sebuah barang atau apapun itu?
0: Yang kuning, tayong.
1: Ya, kalau merah kan damkar, ya kan?
0: Iya, damkar, betul.
1: Damkar. Terus kalau apa lagi ya? Ijo.
0: Sama-sama.
1: Keren, masuk. Masuk, brother. Masuk,
0: sama-sama
1: brother.
0: Ijo botolnya, keren, ya. Keren, dominasi keren. Banyaknya ya? Ijo. Nih, ngomongin dulu sanga-sanga.
1: Tuh.
0: Minyak sanga-sanga klasik. Kalau kamu udah nyetok belum di mana?
1: Di mana? Di toko.
0: Di tas kamu, di mobil, harus dong, ya.
1: Yeah.
0: Karena minyak sanga-sanga klasik ini bisa membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif.
1: Cocok ini,
0: nyeri otot. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi ini adalah yang aslinya.
1: Yang ada, ya, foto Babe Bambang Pranotonya, gambar-gambar bukan foto.
0: Betul. Jadi kan kalau misalnya kamu adalah pengguna setia kutus-kutus, mm-hmm, ya. Nah, inilah kita bertransformasi menjadi jadi sanga-sanga gitu.
1: Jadi kalau tanya kenapa sih kutus-kutus? Iya, kutus-kutus jadi transformasi. Hmm. Jadi yang kutus-kutus sudah kita anumertakan.
0: Betul.
1: Jadi kita namanya sanga-sanga. Bro.
0: Itu dia, gitu, ya. Jangan lupa dipakai, ya, langsung.
1: Kita mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman. Tadi ada siapa? Kang Ujang di Cimahi. Om Awong sama Tante Disanya enggak ada.
0: Ada. Ada kok. Apakah kita harus fotoin?
1: Kaget soalnya lagu terus. Tah, bukannya seneng lagu terus. Jadi 50-50 lah. Maksudnya lagu iya, ngomong iya. Jadi tadi sebetulnya kalau kita ngomongin tentang masalah ada something trouble, mm-hmm, jadi pemacar kita diambil orang. Pas saya masuk pemacar kok enggak ada, ya? Oh, memang kita mah lupa. Saya lupa. Oh, di sini mah enggak ada pemancar. Pemancarnya dipunclut, kan?
0: Iya, kalau gitu. Saya tadi kenapa belum ada aja gitu lagu, mm-hmm, ya. Oh, ternyata saya salah radio, Pak. Saya ke radio Bi tadi.
1: Oh, dihubungin.
0: Oh, enggak. Enggak.
1: Sama Iwan di pagi.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Bukannya Om Awong.
1: Enggak, aku di sore.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id
7: 91.7 FM.

0: Kenapa ketawa?
1: Udah sendirian siaran centil lagi.
0: Siapa?
1: Gue.
0: Dia mau gitu gak dianggap kita, Jo.
1: Gue centil.
0: Iya.
1: Ini temen gue lagi siaran sendiri.
2: Aneh banget sih.
0: Saya tadi dengerin Pak.
1: Selama ini kan dia gak pernah pegang mixer ya, bro. Terus tiba-tiba gue, ya Allah, OPP baru nih kok bilang.
0: Aduh.
1: Eh, tapi ngomong tentang masalah sesuatu yang baru, jangan sampai lupa nih buat teman-teman, kalau misalnya baru merasakan sangat-sangat natural cream merawat kesehatan kulit, ini adalah khasiatnya ya. Membantu regenerasi kulit, menjaga kulit tetap lembab, sangat-sangat adalah hal yang penting. Transportasi.
0: Eta di kamari transformasi jadi transportasi.
1: Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Yang mau cari yang aslinya berarti yang ada gambar Babe Bambang Pranotonya.
0: Betul itu ya. Nah, tadi kita bahas nih seputaran tentang warna dari Tayo gitu ya, kenapa identik sama warna biru. Nah, kamu pernah kepikiran gak teman Fox, kalau kendaraan alat berat kayak misalnya ekskavator, bulldozer, crane, sampai dump truck itu berwarna kuning? Ya kan? Nah, emang gak semuanya berwarna kuning sih, tapi warna kuning pada alat berat itu ternyata punya arti yang penting. Kuning adalah warna yang paling gampang terlihat di siang maupun malam hari, bahkan dalam kondisi berdebu atau berkabut. Hal ini membantu mencegah kecelakaan di area kerja.
1: Jadi sejak awal abad 20, produsen besar seperti Caterpillar itu memilih kuning sebagai warna utama demi keamanan. Warna kuning juga memudahkan deteksi kerusakan, retakan maupun kebocoran cairan di permukaan mesin. Jadi warna kuning ini bukan cuma identitas visual, tapi juga bagian dari komitmen keselamatan operasional. Jadi lihat gak, kalau para pekerja-pekerja gedung-gedung tinggi, itu harus ada ininya, Jo. Kalau pakai vest, itu harus ada warna kuningnya.
0: Oh iya.
1: Terus ada apa namanya?
0: Ada apa?
1: Yang glowing in the dark.
3: Oh iya.
1: Jadi kalau malam itu kelihatan. Gitu.
3: Helmnya juga putih kan?
1: Helmnya putih.
3: Iya.
0: Oh, helmnya putih.
1: Helmnya putih.
3: Atau kuning juga ada.
1: Ah, yang kuning ada?
3: Iya.
1: Kan gak mungkin kalau helmnya misalnya gandola gitu. Helmnya gandola, warna apa sih gandola? Gandola itu warna apa sih? Gandola itu warna apa sih? Ungu ya?
0: Gak tahu.
1: Gandola tuh?
0: Gandola.
3: Gandola mah itu.
1: Yang naik itu kan?
3: Yang buat bersihin gedung bertinggi.
1: Oh, kalau warna apa?
0: Iya.
1: Warna apa?
0: Warna apa?
1: Gandaria.
0: Gundal-gandel mungkin gak warna, Pak.
1: Kenapa sih ini sekarang gundal-gundal wae?
0: Dari gandola.
1: Ya kenapa sih mesti intiknya gundal gandul aja?
0: Iya nggak apa-apa.
1: Udah lama kan, ya?
0: Udah lama nih. Nggak anak gandola maksudnya.
1: Oh gitu. Sok, sekali lagi buat kamu identik selain warna biru untuk Tayo, warna-warna apa aja kira-kira yang identik dengan sesuatu barang?
0: Merah, pemadam kebakaran. Apa lagi ya?
3: Pegawai pom bensin.
1: Pegawai pom bensin kan merah.
0: SPBU ya, merah. Apalagi terus?
1: Orange, parkir.
0: Iya, iya, iya, identik parkir.
1: Identik
0: betul.
1: Sama parkir sama The Jack.
0: Ijo-ijo tuh biasanya rumah sakit tuh. Yang operasi-operasi.
1: Oh iya, iya. Gitu kan, perawat, dokter.
0: Karena itu juga ngaruh katanya betul, di ruang operasi itu kan kenapa harus warna ijo tuh. Ada maknanya juga.
1: Karena mungkin tidak menyorok mata kali ya.
0: Betul.
1: Kalau tiba-tiba si perawatnya warnanya tiba bling-bling.
0: Mereka mana cedah?
1: Pak, mau operasi? Enggak, aku mau hip-hop.

0: Fox News.
1: Ramai UMKM khawatir pajak naik. Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menegaskan pelaku usaha yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan atau PPH, final UMKM sebesar 0,5% tidak otomatis dikenai tarif pajak badan sebesar 22% dari omset usaha.
2: Penegasan ini disampaikan menyusul kekhawatiran sebagian pelaku usaha setelah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026 yang membatasi penerimaan fasilitas tarif PPH final 0,5% hanya untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, perseroan, perseorangan, dan juga koperasi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
6: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
7: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
8: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
9: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
8: Ya udah deh, aku main HP aja.
10: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
11: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
12: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Masuk di jam 8 sampai jam 9 ada bahas komentar. Terus juga nanti kita ngomongin masalah tentang kolor.
1: Kolor apa sih? Kolor apa?
2: Warna-warna lah.
1: Oh, color. Kirain saya color yang bapak pakai.
2: Color dong itu. Anda kenapa pengen tahu color saya, Ibu?
1: Warna apa, Pak, sekarang?
2: Kenapa?
1: Warna apa?
2: Burgundi.
3: Pagi Bandung, cuma di Fox Radio, Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat pagi buat kamu yang langsung teman aku.
1: Siapa
0: tuh? Riza. Pagi kakak aur-auran. Hulalala. Hulalala. Langsung gitu enggak? Ja, pagi Ja. Ja di mana Ja? DWP kita Ja, Oktober. Hai. Ja.
1: DWP sih
0: entar. Lila kene cedah.
1: Jo, kita kajian lah. Sama Buni.
0: Oh, ini bisa. Kita mau sapa-sapa dulu selain yang udah ada di live TikTok ya. Ada Violi, ada Riza, Kang Apuy, Bunda Ervan. Ya. Terus apa ini?
1: Yang mana? Oh,
0: selalu seneng tiap pagi lihat kalian. Mantap Riza.
1: Riza terima kasih banyak, tapi yang luar biasa ini dari teman saya.
0: Siapa?
1: Saya mengucapkan turut berduka cita untuk Bayu Kibo.
0: Betul.
1: Yang ayahnya meninggalkan keluarga tercinta 2 hari yang lalu ya.
0: Senin. Hari Senin. Betul.
1: Kemarin sudah DM-an, terus mohon maaf masih belum bisa takjiah ke sana. Dan Bayu Kibo ngomong. Dia bilang ngomongnya
0: Dia dengerin sekarang nih.
1: Dengerin. Dia nge-WhatsApp, jadikan pelajaran untuk yang lain George katanya. Jadi gini, sesi potret dulu ah. Lanjut Bunga Matahari Sal Priadi. Dua lagu pokoknya ya. Buat Atok aja. Ini mau ke makam sekeluarga. Jadi hari ini mau ke makam lagi Kibo. Salam berikutnya buat Jojo yang ngasih amplop terpantau CCTV. My husband Roro. Kok my husband sih?
2: Ya kan.
1: Oh iyalah, suaminya kan Roro, istrinya kan Kibo ya.
0: Betul. Kebalik kan mereka pasangan suami istri yang kebalik.
1: Kayaknya nanti bentar lagi Kibo dikerudung Roro. Rambutnya pendek nih. Atau Kribo ya. Yang akhirnya aku harus datangkan tukang hipnotis biar dia lupa ada amplop diselipin di kursi.
0: Ini emang dasar Bayu Kibo ya.
1: Jadi istri kan pelajaran untuk yang lain George. Istri paling bahaya bisa mencium amplop abis.
0: Oh batur mah kersedih. Iya mah ribut ngomongin amplop.
1: Kayaknya Roro tuh harus jadi pelatih anjing pelacak. Ya Bo ya,
0: turut berduka cita. Bo sekali lagi turut berduka cita ya.
1: Bidah juga buat semuanya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Buat saya keluarga besar ya. Asalam ya atas berpulang
1: betul.
0: Ayahnya Kibo.
1: Nah terus ini ada lagi dari setelah Kibo lagi dengerin Fox, request lagunya Tulus dong yang Ruang Sendiri. Semangat siarannya Teddy Sir sama Kang Awong atau Mawong. Semangat juga buat semua kru radio dari Risa Ritonga.
0: Risa.
1: Risa Ritonga bersama tim yang menuju ke Universitas Mandiri OTW Subang. Itu nama apa kampusnya?
0: Risa Ritonga calon sepupu aku.
1: Anggara.
0: Itu harus panjang gitu dong.
1: Kenapa sih?
0: Iya aja sepupu aku ya Ritonga mah.
1: Iya maksudnya kalau mau ya bergerak dong, jangan diem aja ya.
2: Betul.
1: Kan aku. Kita mah nggak tahu, jadi mungkin bisa ngobrol sama Risa dulu gimana caranya untuk bisa mendekati Ritonga-Ritonga yang lain. Itu caranya gimana nih? Makanannya apa nih yang paling suka gitu? Kalau Ritonga itu biasanya kalau makanan tuh khasnya apa namanya?
0: Apa sih?
1: Gulai ayam, rendang ayam enak tuh Risa Ritonga tuh kalau bikin bokapnya tuh.
0: Oh ya? Jago ya.
1: Benar-benar Risa. Iya, iya. Risa juga buat teman-teman Risa yang di jalan. Aduh lupa buat siapa aja tapi ada Kang Mamat juga ya.
0: Kang Mamat. Pak Mamat.
1: Jadi kita menunggu Pak Mamat pakai hijab. Karena kan yang di hijab kan di belakang. Pak Mamat masa enggak? Pak, aurat, Pak. Ya Pak Mamat, sayang-sayang Pak Mamat ya. Jangan ngantuk ah. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap apa namanya? Support kita terus, dengerin lagu-lagu terbaik.
0: Betul kita, gitu. Abis dari Risa, ya. Pak Mamat dan lain-lain yang OTW Subang. Ada juga Fahri.
1: Oh Fahri, selamat pagi.
0: Assalamualaikum dan sampurasun Om Awong, Budisya, Mas Kemir, Mas Jojo.
1: Rampes.
0: Sama Fahri di Jalan Cipaganti baru jalan lagi. Mau kemana Far? Pagi Bandung mau request lagunya 2 Takkan Hilang atau enggak Rewind. Tergesa-gesa, terima kasih. Kau takkan hilang. Itu ya.
1: Na na na na na.
0: Enggak gitu Pak. Julia selamat pagi.
1: Julia selamat pagi.
0: Izin request remuk Angie Calvalho. Oh, iya. Dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Dan di Angie seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, lakukan yang terbaik, hasil serahkan ke Tuhan.
1: Wah, jadi semua apa yang kita lakukan milik Allah.
2: Betul.
0: Semua milik Allah.
1: Semua milik Allah. Terima kasih ya. Betul. Dari siapa tadi? Julia.
2: Julia.
1: Dari Julia ketemu sama Mang Ramdo. Terima kasih banyak. Pagi Fox.
0: Eh banyak ya.
1: Mang Awong, Cedisa, Mang Jojo, Rabu is coming. Bada request laguna Hip Hop Hooray dari Naughty by Nature. Ayo itu laguna ayah. Iya lagu sedih. Iya laguna sedih. Wae biar semangat. Oh lagu yang tadi kita sedih melulu. Biar semangat. Jadi live TikTok dia tuh. Udah live TikTok.
0: Nih, kita udah live TikTok tuh banyak.
1: Gua Fox setiap tetap semangat semuanya. Amin. Always feel good, terima kasih. Bagaimana tangannya feel good setelah dicocokku tawon?
2: Tawon.
1: Udah pakai sanga-sanga dong?
0: Iya. Sanga-sanga nih sekali lagi adalah transformasi dari kutus-kutus buatan dari Babe Bambang Pranoto. Harus banget nyetok.
2: Iya, Bas.
0: Oke, kita sekarang ketemu sama Baskom, bahas komentar ya. Kita akan lihat dari postingannya.
1: Ini momen lucu nenek isengin jailin temannya yang lagi asik makan menua bersama Besti. Oke.
0: Okay. Jadi dia ngejailinnya adalah, jadi ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek kayaknya lagi di pengajian gitu ya. Terus nenek-neneknya tuh pakai karet. Kamu tahu kan karet kalau yang gini
1: karet
0: nih?
1: Karet gelang
0: terus cepretin ke temen tuh zaman dulu ya.
1: Zaman sekarang juga masih ada.
0: Masih ada kayak masih gitu.
1: Ada. Nah, si nenek-nenek biasanya itu tukang lotek sama tukang lotek. Sama tukang rujak bisa cepet-cepet.
0: Si nenek itu lagi asik, jadi kayak di pengajian gitu, lagi serius. Isengin. Terus ada temennya sebelahnya, ngisengin lah si nenek-nenek itu, cepret ke temennya ya.
1: Ketemunya ketawa lagi.
0: Temennya ketawa.
1: Seru. Dan ini adalah para netizen untuk menyeramaikan si postingan ini adalah udah sering lewat tapi tetap lucu. Bayi vintage nih.
0: Oh. Bayi vintage. Umur segitu emang lagi lucu-lucunya, giginya aja belum tumbuh. Gak tumbuh atuh, kan hilang. Terus ada juga yang bilang lagi, mana ya? Oh ini banyak yang bilangnya toddler vintage, lagi lucu-lucunya cina.
1: Terus ada yang bilang, ada yang sebelahnya bilang yang mau ngejailin ade gak boleh jail ya. Ade sama kakak gak boleh jahil, katanya dia bilang gitu.
0: Sehat-sehat ya, Nek. Emang bayi vintage suka ada aja kelucuannya, cina. Udah, tapi ini komennya baru sedikit.
1: Baru sedikit ya?
0: Oh, baru 48 komennya.
1: Persahabatan yang indah, katanya. Mm-mm. Sehat-sehat ya, Nek. Oh iya, emang bayi, oh tadi udah dibacain ya. Bayi vintage itu memang ada aja kelucuannya, katanya. Mm-mm. Banyak yang kangen nenek.
0: Iya, jadinya banyak yang kangen nenek ya. Om Aung kalau misalnya nanti tuh kan mungkin
1: tua.
0: 10 tahun lagi ke depan nih.
1: Ya belum begitulah 20 tahun
0: jailnya lagi. Jailnya si Om Aung ngapain ya?
1: Hah?
0: Yo. Si Om Aung, oh aku tahu.
2: Apa itu?
0: Merosot kencalana si Om Aung.
1: Calana sorangan tapi nyadis.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong kap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: Selamat pagi buat teman-teman yang ada di live TikTok. Terima kasih jauh-jauh dari kota asal.
1: Betul.
0: Cuman hanya dengerin kita
1: Fox
0: berdua
1: Radio Fox Bandung.
0: Terima kasih.
1: I love you so much. Banyak banget ternyata yang dari Bekasi, dari mana ya tadi bilang ya? Saya aja.
0: Papua.
1: Terus tadi ada yang bilang, aduh aku lupa tadi. Saya aja dengerinnya Fox Bandung katanya, padahal dia di Tangerang apa Bekasi, aku lupa.
0: Terima kasih banyak. Terus kenapa enggak dengerin Fox Jakarta? Katanya Fox Jakarta iklan melulu katanya.
1: Enggak.
0: Ada penyiarnya kok pagi-pagi?
1: Ada
0: penyiarnya pagi, terus malam ya, Jo?
2: Sore
0: malam ada tuh. Jadi silakan untuk mendengarkan semua Fox Radio Network dimanapun berada. Seru.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, kita sekarang ngomongin seputaran tentang warna. Warna-warna bagai bicara.
0: Beduk berapa warna?
1: Beduk.
2: Beduk apa?
0: Beduk.
2: Berapa warna?
1: Berapa?
2: Satu lah.
0: Tilu lah.
1: Kenapa?
0: Nah, kalau beduk di mana? Nah, kalau beduk sabar warna.
2: Napal beduk sabara warna?
0: Tilu warna itu.
1: Tilu warna. Oh, ya ampun, ini hanya IQ-nya yang bagus aja yang paham ya.
0: Ya, aku juga. Oke. Dengdek IQ-nya. Makasih ya. Ngomongin tentang masalah warna, kenapa, Dis?
1: Nah, ini dunia kan memang jadi tempat yang dipenuhi dengan warna-warna ya.
0: Betul.
1: Yang sangat beragam. Memang pada dasarnya warna ini merupakan spektrum tertentu dalam suatu cahaya sempurna dan ditentukan dengan panjang gelombang pada cahaya tersebut nantinya. Berikut deretan fakta seputaran tentang warna-warna.
0: Yang pertama ada sekitar 16,7 juta.
1: 16,7 juta
0: warna di seluruh dunia aja ya.
2: Betul.
0: Jadi sangat beragam dan setiap objek yang ada pun punya tampilan warna yang berbeda. Dilansir dari The Colors Meaning, diperkirakan ada sekitar 16,7 juta warna yang ada di dunia. Semua warna-warna itu sebetulnya merupakan kombinasi dari warna-warna dasar yang kemudian berhasil menghasilkan warna baru.
1: Oh gitu.
0: Jadi biasanya warna dasar itu warna basic ya.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, dicampur-campur jadi warna baru.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian biru itu warna paling populer di dunia loh. Dilansir dari Color Meanings.
0: Iyalah, Persib kan warnanya biru.
1: Iya dong.
0: Sedunia tahu kalau kita hat-trick, boleh berisik asal hat-trick.
1: Biru jadi warna paling populer yang ada di dunia. Warna biru itu dipercaya disukai oleh lebih dari 35% populasi yang ada di dunia. Sehingga ini berarti pada setiap 10 orang terdapat 4 orang yang menyukai warna biru.
0: Dari 10 ya, ya. 4 orang menyukai warna biru. Yang ketiga atau terakhir ini adalah warna bisa mempengaruhi mental seorang. Dilansir dari Mental Health America, warna biru mempengaruhi mental sehingga dapat pula menjadi indikasi dari masalah emosional yang dialami oleh seseorang. Meski begitu nih, terapi warna juga sering digunakan sebagai pengobatan buat dampak fisiologis dan juga psikologis terhadap perasaan dan perilaku.
1: Itu ya.
0: Nah, kalau beduk berapa warna?
1: Tilu warna.
0: Bener sih, ya,
1: kan harus diulang tadi.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bintik merah, alergi ini bisa muncul secara tiba-tiba dan dialami oleh siapa aja. Jadi baik anak-anak ataupun orang sudah dewasa ya. Meski umumnya tidak berbahaya, kondisi ini bisa menimbulkan rasa nggak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari kalian kalau nggak ditangani dengan tepat.
2: Nah, bintik-bintik totol-totol.
1: Bukan bintik enggak merah ya? Aja, nggak usah pakai totol-totol.
2: Bintik merah alergi merupakan reaksi kulit yang terjadi saat tubuh terpapar alergen seperti makanan, obat-obatan, debu, atau gigitan serangga. Keluhan ini biasanya disertai gejala lain seperti gatal, bengkak, atau ruam yang menyebar.
1: Selain itu nih teman Fox, buat menghilangkan bintik merah karena alergi, jangan lupa dibalur area alergi tadi dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu ya. Mm-hmm. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping sama sekali.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Kau bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry, K24, juga di Fox Radio Network. Dan untuk info lebih lanjut, silakan klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Fox News. Fox News.
1: FBI ikut usut sindikat love scamming. 41,1 M di Solo Raya. Mayoritas korbannya adalah warga Amerika Serikat. Dilansir dari Kompas.com, FBI Amerika Serikat ikut menyelidiki kasus dugaan penipuan online internasional bermodus love scamming atau pick butchering yang beroperasi di Solo Raya dan berhasil dibongkar Polda Jawa Tengah. Keterlibatan FBI tidak lepas dari banyaknya warga Amerika Serikat yang menjadi korban dalam kasus tersebut.
2: Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengidentifikasi sedikitnya 133 korban investasi yang seluruhnya merupakan warga negara asing dan mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Pol Himawan Sutanto Saragi mengatakan pihaknya menggandeng FBI untuk mengidentifikasi korban sekaligus memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ih, gak kerasa banget.
1: Ah, emang gak kerasa karena sekarang kan cuma 2 jam kita.
2: Tapi mudah-mudahan 2 jam tapi, juga bisa bikin kamu jadi puas ya.
1: Bener, maksimal sih kalau menurut aku. Betul. Ya 2
2: Anda
1: jam
2: puas,
1: ini
2: kami lemas.
1: Itu dia. Dan pagi ini juga terima kasih yang nontonin live kita banyak. Sampai 50 loh yang stay.
2: Terima kasih banyak. Besok kita ketemu lagi.
1: Biasanya kan 5.
2: Iya. Ya itu sebetulnya 5, cuma nolnya kelihatan. Terus sekarang jelas kelihatan. Terima kasih banyak teman-teman, ketemu lagi besok di jam 8-9 ya.
1: Betul. Terima kasih yang requestnya enggak sempat kita puterin besok. Hari ini besok ya.
2: Kalau enggak yang request lagu-lagu Indonesia nanti kita puter di News Selecta Indonesia bareng sama Ijan Mandagi, nanti kita titipin.
1: Iya, ada Ijan Mandagi habis ini ya. Jadi kamu jangan ke mana-mana.
2: Hajar dis.
1: Kok hajar?
2: Hajar dis.
1: Saya belum nyiapin, Bapak.
2: Lah enggak usah disiapin.
1: Oh, apa ya? Apa ya, Jojo punya cerita gak, Jo?
3: Enggak ada ya. Iya.
1: Kaget saya tiba-tiba udah mau closing lagi aja.
2: Iya, kerasa loh, bener gak kerasa?
1: Enggak, kadang gini loh, aku tuh cuma mau ngasih tahu kalau misalnya buat cowok-cowok ya, yang lagi PDKT gitu kan. Pokoknya lamun cewek gitu udah ngomong, bentar ya ayang, aku dandan dulu gitu ya. Nah, itu pertanda dari detik situ kamu bisa main futsal, jusuh, maraton, jeung indit ke Arab.
2: Setuju.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari Rabu, buat kamu yang mampu. Keren ya. Tadi Jan Mandagi buat quote of the day tadi pas opening di IG, lihat deh. Apa kabar teman Fox? Selekta Indonesia, Jan Mandagi. Siapin aja semuanya, karena kita akan bersenang-senang hari ini.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Radio 107 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat. Welcome to Selecta Indonesia, teman Fox. Ijen Mendagi. Hai, biasain ya. Ijen Mendagi di Selecta Indonesia 9.11 pagi Senin sampai Jumat, teman Fox. Wah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang sesuatu yang terjadi setiap hari di kehidupan kita, up and down, bener kan ya? Kadang kamu mendapat apa yang kamu mau, kadang kamu enggak mendapat apa yang kamu mau. Tapi kamu sadar gak, teman Fox, saat kita sedang dalam posisi intinya dalam posisi tidak apa, dalam posisi di atas atau semua keinginan kita tercapai, kadang kita kurang bersyukur. Tapi saat kita di bawah, justru kita suka menyalahkan Tuhan, kenapa sih selalu aku dikasih cobaan. Bener kan ya? Kalau misalnya dicoba gitu, nanti pas kamu dapat rezeki atau apa, kamu tetap bersyukur dan berbagi dengan orang, kayaknya itu lebih menyenangkan lagi. Jangan lagi belajar buat itu, teman Fox. Semoga aja bisa ya. Yakin bisa dong. Apalagi ada teman Fox tiap hari nemenin Ijen. Dan Ijen sadar kalau berinteraksi dengan teman Fox itu bakalan ngebuat Ijen jadi lebih semangat lagi. Yes, yuk ngobrolin tentang semangat. Kamu harus semangat buat request di 08122 4774 917, teman Fox. Ingat, lagu-lagu bahasa Indonesia ya. Masih ada juga yang request lagu-lagu luar, disangkanya. Jadi khusus lagu-lagu bahasa Indonesia, teman Fox. Hari ini cerah, kamu udah berangkat menuju kantor. Kalau ada yang ketinggalan, balik lagi. Ingat, selesaiin tugas kamu yang kemarin.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Halo wargi Kanya'ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2025.

0: 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Kejaksaan Agung membenarkan telah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jakarta Rabu hari ini. Penggeledahan tersebut dilakukan di tengah sorotan terhadap lembaga tersebut setelah pergantian jajaran pimpinannya. Kepala Pelaksana Harian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Jeffrey mengatakan, penyidik Pitsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah kantor di kantor BGN. Meski demikian, Jeffrey belum menjelaskan lebih lanjut terkait perkara yang melatar belakangi penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang dicari penyidik dalam kegiatan itu. Jeffrey menyampaikan rencananya sore nanti pihak Pitsus Kejagung akan melakukan konferensi pers terkait hal tersebut. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jam kedua, oi. Masih barengan Ijan Mandagi di Selekta Indonesia. Menyenangkan. Sambil Ijan live TikTok juga. Kamu boleh lihat TikToknya. Itu sambil ngeliat muka Ijan sampai kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira muka Ijan sekarang kusem atau enggak? Soalnya orang bilang muka aku kusem, kenapa ya? Banyak pikiran atau banyak uang?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Masih bareng nih Jan Mandiagi, teman Fox di Select Indonesia. Saat ini Jan, siapa-siapa yang udah masuk nge-request ke Fox Radio Bandung. Ada namanya gak ada ya, tapi pagi semua penyiar Fox dan kru puterin lagu rock lawas katanya. Rock Indonesia yang bikin semangat, tadi pas banget dikasih openingnya sama SID, pas ya. Kirim salam buat rekan-rekan ojol seluruh Indonesia. Kapan nih janji pemerintah mau nurunin pot ojol jadi 8%, semoga ya. Salam juga buat penyiar yang lagi tugas pagi ini. Makasih Henry di Cianjur. Penyiarnya namanya Ijan Mandagi, Kak. Yes, ada Fahri. Sampurasun Bung Ijan, rampes Fahri. Di Ciamplas cerah. Iya, di sini juga lumayan. Tadi mah cerah, sekarang lumayan sedikit cedem ya. Select Indonesia mau request lagunya Rida Sinta Dewi. Tak perlu memiliki, bukan Rida Sinta Dewi, Rida Sita Dewi ya. Tak perlu memiliki. Terima kasih sama-sama. Kang Dadang, pengen lagu Wong, udah diputerin juga. Tenani, hai Tenani, bagi Kak Ijan. Nani di Cicahem, request lagunya Saling Setia dari Rita Effendi. Udah ya tadi ya? Udah dong. Salam untuk Kak Ros, Apu Chandra, Johan, Dadang dan semua teman Fox. Spesial untuk Kak Ijan, semoga sehat-sehat selalu dan banyak jobnya. Amin. Aduh, itu amin banget deh. Agak-agak lu seperti biasa Sabrina Leonard. Ini Kak Musa, hai Kak Musa. Kata Kak Musa, halo Kak Ijan, request Sahara biar sepi. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Siap dong, mantap, makasih udah diputerin. Pastinya. Aduh, kalau misalnya kita ngobrolin tentang request-request atau bareng-barengan, kayaknya gak akan ada habisnya ya. Ijan kasih lagu ini aja deh buat kamu.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Ini dia Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahalini dengan Seketika.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Meregangkan badan setelah bangun tidur adalah salah satu cara sederhana yang bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas. Dengan memulai pagi hari dengan peregangan, kamu bisa mengurangi rasa kaku, meningkatkan aliran darah, dan membantu tubuh beradaptasi setelah beristirahat semalaman. Setelah tidur, tubuh biasanya mengalami kekakuan atau pegal karena posisi yang tidak banyak berubah. Itulah sebabnya meregangkan badan setelah bangun tidur menjadi langkah sederhana yang memberi rasa nyaman sekaligus mendukung kesehatan, seperti memperbaiki sirkulasi darah dan melepas hormon yang membuat tubuh jadi lebih bersemangat. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, kamu juga bisa balur badan kamu dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dia hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Harapan warga Dayakolot untuk segera memiliki jembatan yang lebih aman mulai menemukan titik terang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan pembangunan jembatan Sasak Gelis di Kabupaten Bandung akan dimulai pada tahun ini. Jembatan yang selama 4 tahun terakhir mengalami kerusakan dan retak tersebut menjadi perhatian masyarakat karena setiap hari digunakan sebagai akses penting bagi warga. Kondisi yang terus memburuk menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Banyak banget hal-hal unik yang ada di dunia, teman Fox ya. Di belahan dunia belah mana, di belahan dunia belah mana. Tapi ini unik banget. Di Maroko nggak boleh ngerokok, dilarang Maroko. Enggak. Ini negara Maroko, teman Fox. Jadi kawanan kambing domba ya. Ini terbiasa memanjat pohon argan. Argan tinggi ini demi memakan buahnya yang mirip apel. Jadi pohon argan itu kan tinggi. Jadi si kambing itu manjat demi makan buahnya yang mirip apel.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: aggressão.
1: Vamos chamar alguém pra ir por isso, Dad.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana neng?
3: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100.000, bawang merah, cabai rawit 80.
2: Saya minta kehadirannya, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH, tidak.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
4: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding, dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
2: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sabut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Bapada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH. Tidak.
4: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tadi hadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
3: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
5: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
6: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
5: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21,2 miliar.
3: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
7: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
8: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, poserba begitu. Bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu 2 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 per kilo. Bawang merah, cabai rawit Rp80.000.
3: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya Rp60.000-Rp50.000.
3: Berarti belum turun pas lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya Rp8.000, sekarang Rp15.000 saya ngejual per kilo.
3: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
3: Berarti pas lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Feel the beat. Feel good.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangatsangatofficial.co.id

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Intensifkan dialog dalam penataan terminal Cicaheum. Darurat sampah tidak disetujui, Kota Bandung siapkan solusi mandiri. Sekolah Maung Jabar miliki dasar hukum. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan terminal Cicaheum, terutama dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicaheum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan terkait pembangunan moda transportasi massal.

0: Bus Rapid Transit atau BRT. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, Farhan memastikan bahwa dalam konsep BRT yang sedang disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian sehingga menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
1: Memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cahlun. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa skenario yang dibawa dalam kerangka BTR ini bisa didukung oleh semua pihak. Ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama. Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminalnya pada konsep BTR berjalan nanti mah. Angkot itu akan sirkulasi we terus sebagai feeder. Memang konsepnya kan seperti itu.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perpindahan terminal bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Oleh karenanya, Kepala Terminal Leuwi Panjang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Supriyadi, menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan perpindahan tersebut. Asep mengakui perpindahan bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 sesuai instruksi Wali Kota Bandung sehingga sosialisasi kepada para calon penumpang belum optimal.
2: Sebetulnya di tanggal 25 itu kami juga terus mensosialisasikan supaya pada seluruh armada yang ada di terminal Cicaheum itu semua beralih ke sana. Ke terminal Leuwi Panjang. Cuma di sini, di sisi lain, mungkin ada penumpang yang belum mengetahui pemindahan armada dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Makanya untuk armada yang sebagian ada yang masuk ke sini, cuma untuk mengetem. Cuma itu masuk, menaikkan langkah seberangkat.
0: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak mendapatkan status darurat. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan. Dalam masa transisi, Farhan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program Gasla.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat yang mulai dibuka pada tahun ajaran tahun ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nani Triani, mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memfasilitasi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus, diantaranya dengan penyelenggaraan sekolah khusus yang memadai. Menurutnya, hadirnya Sekolah Maung menjadi sarana untuk mencetak manusia unggul dalam berbagai bidang.
4: Secara regulasi di undang-undang tentang Sisdiknas di bab 4 pasal 5 ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa itu berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menamakan dengan istilah Maung. Maung itu manusia unggul. Jadi, secara konsep, anak-anak yang masuk di sekolah Maung ini ada tiga hal yang menjadi rujukan. Itu secara teori itu konsepnya Renzulli sebetulnya. Satu, IQ-nya di atas 130. Dua, punya kreativitas tinggi. Ketiga, terus komitmen tinggi.
0: DPR RI sedang memperjuangkan hak para pekerja seni, antara lain dengan menilai perlunya Indonesia memiliki lembaga yang mengurus aset para seniman. Hal itu diungkapkan penyanyi yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Melly Goeslaw saat membuka pameran seni Nawasena di Sanggar Oleh Seni, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat di Kota Bandung. Melly mencontohkan di Amerika ada lembaga yang mengurus aset seniman, seperti mengelola aset penyanyi pop Michael Jackson, dan itu berjalan. Melly khawatir asetnya berupa 600 lagu karya ciptanya tidak bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucunya sendiri. Oleh karenanya Komisi 10 DPR RI saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Hak Cipta.
5: Saya juga sedang melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi kita belum bisa membuat karya kita itu menjadi satu aset. Saya bangga saya punya warisan 600 lagu. Tapi apakah 600 lagu itu bisa menghidupi anak-anak dan cucu-cucu saya nanti? Belum bisa. Kalau di luar negeri sudah bisa. Kemarin saya gara-gara nonton filmnya Michael Jackson, terus saya research semua. Jadi kalau di sana ada satu lembaga yang, badan atau lembaga yang mengurus aset seniman.
0: Lima orang tersangka begal yang menyerang warga negara asing asal Cina di kawasan industri Solokan Jeruk Kabupaten Bandung berhasil diringkus oleh tim Resmob Polresta Bandung. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, kejadian bermula saat korban keluar ke jalan di kawasan industri untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datang segerombolan bermotor yang langsung menyerang korban untuk merampas barang berharga milik korban. Karena korban melakukan perlawanan, para tersangka langsung mengayunkan senjata tajam untuk melukai korban. Korban kemudian melarikan diri mencari perlindungan ke dalam area pabrik, sehingga kelima pelaku kabur ke arah jalan utama Solokan Jeruk. Kompol Lutfi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata para tersangka begal ini positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
6: Menangkap dan mengungkap terkait dengan pencurian dengan kekerasan dengan korban yang merupakan warga negara asing. Awal mula kejadiannya, sekira pukul 01.30, korban ini keluar ke jalan yang ada di kawasan industri untuk beristirahat. Kemudian ada segerombolan bermotor berjumlah kurang lebih 5 orang dengan 2 kendaraan bermotor melintas korban dan putar balik ke arah korban. Kemudian para pelaku ini berusaha merampas handphone yang digenggam oleh korban dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam berupa golok.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tolong, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
4: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
3: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
4: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
3: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
4: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
5: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Ditulis dan diciptakan oleh Alan Anderson, Lost in Goodbye mengangkat pengalaman yang cukup dekat dengan banyak orang, yaitu proses mencoba melangkah maju tetapi masih terbayang dengan masa lalu. Lost in Goodbye menggambarkan fase yang sering dialami banyak orang ketika proses melupakan belum sepenuhnya selesai dan perasaan masih tersisa, tapi udah terlanjur memutuskan hubungan. Ini dia Rimar dengan Lost in Goodbye.

itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Fox. This is Fox Radio Bandung, radio yang sanga-sanga. Buat kamu yang hari ini lagi kena hujan terus tiba-tiba kena panas, selamat. Itu aku tadi. Di bawah agak sedikit hujan, di sininya terang ya. Coba dong absen yang hujan lagi masih ada enggak?
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Suara FM Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat sore lagi nih buat teman Fox yang baru gabung di Seru Senja. Iya, baru hari keberapa nih kita siaran dari jam 4, biasanya dari jam 3 ya. Sama aja kok, tetap aja namanya Seru Senja dan bareng Pepi Trevi tentunya ya. Hari ini Seru Senja mau ngebahas apa aja ya. Menu hari ini banyak sih sebenarnya. Cuman yang pertama kita mau ngomongin soal lagi trending di sosial media. Karena memang kita akan selalu bahas apa-apa aja yang lagi trending di sosial media. Udah ada yang nonton, ada kisah percintaan tiga sahabat karib. Jadi setelah masing-masing memilih menikahi kakak beradik ya, demi memastikan persahabatan mereka untuk tetap terjalin erat gitu ya. Keputusan unik ini ngebuat banyak orang lumayan kagum gitu ya. Dari yang awalnya cuma sahabat baik, sekarang mereka resmi jadi satu keluarga. Kisah mereka ini jadi viral di sosial media karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat jarang banget terjadi gitu ya. Banyak warganet yang menyebut sebagai bukti persahabatan sejati, ini luar biasa ya. Sementara yang lain, ini sih plot twist sih yang kalau gue bilang aneh sih ya, di kehidupan mereka tuh nyata gitu. Ada bersahabat bertiga, terus tiba-tiba nyari yang kakak adik bertiga juga, pas bener itu ya kayak gitu. Jarang-jarang sih nemu yang kayak gitu, dan yang uniknya adalah mereka kakak beradik mau semua. Kira-kira kamu pernah gak punya sahabat terus tiba-tiba pacaran, atau punya saudara pacaran tiba-tiba ternyata saudara sendiri?

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih bareng Pepi Trevi di Seru Senja teman Fox ya. Buat kamu yang lagi ngerasa ngenak-genak gitu badannya gitu ya, kadang-kadang suka duh, pengen dipijit tapi waktunya gak pas sama tukang pijit gitu ya. Biasa kalau usia-usia segini tuh udah usia-usia renta gitu ya. Jadi gak bisa kedinginan, kepanasan gak bisa, segala kerasa biasanya usia-usia segini. Harus stok namanya sanga-sanga teman Fox ya. Ada yang nanya kemarin sanga-sanga baru ya? Baru. Enggak, kali udah lama. Jadi kalau mau tahu kutus-kutus, nah transformasinya jadi sanga-sanga. Jadi buat teman Fox juga usah bingung. Enggak usah nanya lagi. Ya, karena dulunya namanya kutus-kutus. Sekarang bertransformasi. Racikan Babe Bambang Pranoto masih sama yang racik Babe, sekarang lebih jos lagi nih. Lebih mantep. Ini juga mantep. Kenapa mantep? Karena kondisi kesehatan dari jamaah asal kota Bandung ini semuanya lengkap dan juga sehat katanya gitu ya. Jamaah haji asal kota Bandung mulai dijadwalkan pulang ke tanah air pada hari ini. Masya Allah. Melalui Bandara Internasional Jawa Barat ya di Kertajati. Kabar baiknya sampai menjelang kepulangan, seluruh jamaah haji asal kota Bandung dilaporkan dalam kondisi sehat, lengkap, walafiat. Gak ada laporan jemaah yang meninggal dunia ataupun sakit. Pada proses kepulangan dari Tanah Suci, pihak Kementerian Haji dan juga Umroh Kota Bandung juga menghimbau keluarga buat gak menjemput langsung ke Bandara Kertajati katanya. Jemaah akan tetap mengikuti rangkaian kepulangan bersama rombongan sampai prosesnya selesai teman Fox ya. Please ini mah ya, jangan macet, bikin macet dan segala macam. Karena yang pergi haji cuma 2 orang, yang nganternya banyak banget nih. Pakai bis, pakai truk malah ya. Ramai sekali, mohon berkah katanya. Berkah dari yang pergi

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bernafas lewat mulut nggak cuma menjadi terjadi saat pilek atau hidung tersumbat ya, tapi juga bisa jadi kebiasaan yang berdampak kurang baik kalau berlangsungnya lama, teman Fox. Kondisi ini sering luput dari perhatian, padahal bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak dan juga remaja. Bernafas lewat mulut secara sementara biasanya terjadi saat hidung tersumbat akibat flu, alergi atau infeksi saluran pernafasan atas. Tapi nih, kalau kebiasaan bernafas lewat mulut itu berlangsung terus-menerus, kondisi ini perlu diwaspadai. Untuk meredakan hidung tersumbat karena flu nih, supaya bermanfaat dan pernafasannya jadi lancar gitu ya, kamu bisa hirup aroma dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Ultimate Sangasanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan juga Ultimate Sangasanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Networks. Harga dari Sangasanga ini murah banget ya. Jadi kamu tinggal cek aja di websitenya, bisa langsung juga beli di yang Pepe sebutin tadi, di Century, di K24 juga ya. Informasi lengkap tinggal klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: hangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Nick Tiwan Poinsar FM, Fox Radio Bandung. Feel good, sudah masuk di jam terakhir teman Fox. Ya, Pepi lagi masih live TikTok juga nih buat teman Fox. Kalau mau ikutan gabung, mau request juga silahkan langsung aja ya. Kalau mau request-request, lo langsung aja ya. Ini mau ngomongin soal dampak buruk kebiasaan main HP setelah bangun tidur teman Fox.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: 90.7 FM Fox Radio Bandung, feel good ya. Agak kusut nih sebentar ya. Buat teman Fox, kita mau bacain dulu materi kita ya. Thank you banget ya udah banyak mampir di live-nya Fox Radio Bandung ya. Ini ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakuin sama orang-orang yang baru bangun tidur. Apa sih? Ternyata katanya kalau main handphone pada saat baru bangun tidur itu berbahaya, teman Fox. Kenapa berbahaya? Jadi ini ada seorang dokter, ada penelitian yang bilang ya. Namanya adalah Nicole Benders-Hedy. Ini mengatakan ponsel bisa mengganggu kemampuan dalam memprioritaskan tugas dan membuat seseorang kurang produktif. Bahkan ya, kalau kebiasaan ini terus dilakukan, maka bikin pikiran keganggu sepanjang hari. Punya kebiasaan main ponsel begitu bangun tidur, ini memicu risiko stres. Ya, membuka ponsel, maka kamu akan melihat berbagai pemberitahuan di media sosial yang gak luput dari kabar negatif. Jadi dari pagi itu jangan terlalu datang kabar yang jelek-jelek gitu, yang bagus-bagus. Jadi bangun tidur terus berfaedah gitu, teman Fox ya. Ngapain kek bangun tidur gitu? Jadi gak langsung main handphone. Tes tuval kayak apa gitu.
1: 91.7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Baik, Dion Boys RFM Fox Radio Bandung. Feel good. Dadah semuanya. Terima kasih banyak yang sudah nonton live TikToknya Fox Radio Bandung ya. Ketemu lagi berarti besok. Kamu juga bisa nih, teman Fox yang lagi dengerin kita di radio gitu ya, atau di website, pengen request di TikToknya Fox Radio Bandung, boleh ya, sambil mungkin mau tahu produk-produk dari Fox Radio Bandung itu ada apa aja. Kita gak cuma selain musik, tapi kita juga ada sesuatu yang bisa bikin kamu lebih sehat lagi. Apa itu? Sanga-sanga tentunya, asik ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bambe Bambang Pranoto. Udah pasti itu mah ya. Bacain komentar dulu ah ya, yang udah masuk ngomongin soal ada mereka bersahabat bertiga nikah ya sama yang kakak adik. Jadi mereka selepas nikah biasanya persahabatan tuh bubar. Kalau ini enggak, persahabatan tetap terjalin ya, karena mereka menikahi kakak beradik. Ada @kecurian. Hah, namanya kasihan amat. Pernah di posisi ini, tapi sama teman sekelas dipacarin 3 orang kak beradik. Cuma aku enggak jodoh soalnya waktu itu doi meninggal karena

semoga apa ya? Gue doanya apa ya? Ya semoga amal ibadah diterima ya. Ada Dimas. Kenapa tanda tanya? Kenapa semua temanku nggak ada yang punya adik perempuan? Iya sih gitu ya. Aduh, ada aja tuh. Tapi gue nggak ada deh kayaknya yang adiknya jadian sama temen kakaknya gitu. Kayaknya belum deh. Belum sih, kayaknya belum. Ada sih yang kenal, tapi sama pasangannya gue gak kenal. Handi underscore Tama. Pernah macarin adik bestie aku, katanya pacaran hampir 8 tahun. Tapi sekarang malah jadi beneran kayak saudara. Sempet sakit katanya, galau parah. Aneh aja dia punya anak dari cowok lain. Iya juga ya. Ih, pahit tahu kayak gitu tuh enak. Apalagi kalau misalkan amit-amit sampai pisah gitu ya. Misalkan gak cocok lagi, kakak beradik, persahabatannya hancur, adik kakaknya juga jadi gak enak gitu ya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba, enggak kali ya, kalau sampai ipar adalah maut. Kalau lima, adik adalah maut, bukan ipar lagi ya.

0: 91 Voice FM, Fox Radio Bandung, Feel Good on Fox. Terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung dari tadi jam 4 ya. Udah banyak yang kita brolin tadi, ngomongin soal haji yang alhamdulillah dari Bandung dan juga Jawa Barat ya, terutama kota Bandung. Semuanya sehat, alhamdulillah gak ada yang sakit gitu ya, setelah pulang dari Tanah Suci. Dan ada satu keluarga yang unik, bersahabat sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk menikah dengan kakak beradik. Lucu banget ya. Sama kebiasaan main handphone setelah bangun tidur tuh gak bagus. Kenapa gak bagus? Karena kita memulai hari kalau dapat kabar yang kurang menyenangkan, even itu dari orang lain ya, itu bisa bikin kita jadi stres kalau terlalu sering gitu. Sama sebelum tidur juga prefer sih 1 jam atau 2 jam sebelum tidur handphone udah disimpan. Jadi kita gak kepikiran untuk hal-hal yang gak perlu dipikirin. Apalagi kalau kamu tipikalnya yang overthinkingan gitu anaknya. Jadi ya jangan terlalu lama lah, screen time-nya coba dikontrol lagi gitu ya. Sudah mau azan maghrib nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan di live TikTok kita di Fox Radio Bandung. Udah nge-WhatsApp juga ya. Thank you Jojo Producer. Terima kasih juga buat DJ Mul. Thank you juga buat Andre Kemir Music dan juga Program Director. Pepinya pamit. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya guys.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunarilovina Beach Resort aja.
2: New Sunarilovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek reka ulang, karya, dan komposisi lagu terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir nggak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Kirim-kirim reel sama teman itu bisa mempererat pertemanan. Kirim salam juga dari radio bisa mempererat pertemanan. Terus kalau misalkan kamu LDR-an mempererat percintaan juga bisa, teman Fox. Jadi langsung aja 08122 4774917 di Fox Night Show barengan sama Raden Citra sampai jam 9.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Hits Radio Bandung Feel Good. Ini dia Happy Life dari Tompi featuring Daka. Jadi membuka malam hari ini di Fox Night Show-nya yang bikin happy Raden Citra, dan semoga happy-nya juga menular sama kamu teman Fox ya. Kalau misalkan ngomongin soal happy, yang bisa bikin happy dulu dan sekarang buat Raden Citra adalah adanya radio ya. Karena dengan adanya radio tuh kayak bisa punya teman yang sebenarnya gak kelihatan tapi rasanya deket gitu teman Fox. Nih kayak Melisa tuh anak kota yang sekarang lagi dengerin Raden Citra. Ini katanya cocok banget untuk bengong dulu, mau satu lagu sebelum masuk ke dalam rumah, katanya setelah dalam perjalanan pulang ya. Mungkin Kamel mau salam buat siapa? Buat someone spesialnya, buat ucingnya boleh, buat keluarga boleh. Kamel ini adalah salah satu temanku yang sering dipakai, maksudnya sering jadi teman untuk berkirim reels hewan lucu. Karena ternyata ini ada sebuah penelitian yang bilang kalau sering spam video hewan lucu itu bisa bikin pertemanan makin erat. Makanya pertemanan kita juga jadi erat ya. Dan gak cuma itu aja, kirim salam-salam buat seseorang yang kamu sayangi lewat 08122477491 juga bisa mempererat dong ya pertemanan kamu, kasih sayangnya kamu sama orang tersayang. Langsung aja sama Raden Citra diputer ini lagu-lagu spesial yang udah ditungguin sama kamu teman Fox. Ada 1000 kali dari Gia Indrawari untuk Kamelisa, dan ada juga lagu Petra Sihombing dengan Cinta Takkan Kemana-mana yang direquest sama Fahrial Hardiaman di Fox Night Show.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Neng, tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

Station, Feel Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini dia Love the Way You Lie dari Eminem featuring Rihanna. Tapi kalau Raden Cira gak setuju sih sama Rihanna yang bilang love the way you lie. Karena kalau misalkan kamu cinta sama cara seseorang berbohong, berarti kamu terlalu baik dong orangnya. Kalau misalkan terlalu baik juga itu ternyata gak baik buat diri kamu dan bisa meningkatkan resiko penyakit kronis. Jadi ada sebuah studi dari The Myth of Normal yang diterbitkan oleh terapis Gabor Mate yang mengangkat temuan yang cukup mengejutkan, di mana banyak pasiennya ternyata punya satu kesamaan, yaitu mereka adalah orang-orang yang terlalu baik, teman Fox. Maksudnya terlalu baik itu adalah selalu mendahulukan orang lain, sulit menolak, terbiasa mengesampingkan kebutuhan sendiri demi menjaga keharmonisan, dan pastinya punya sikap yang gak mau bikin masalah. Jadi ya udah deh, iya aja. Nah, yang kayak gini nih, yang terlalu baik, yang bisa bikin penyakit kronis itu tadi ya. Baiknya mendingan malam hari ini kamu habis berkegiatan ini deh, mandi, teman Fox, menenangkan diri kamu sambil berpikir apa lagi ya kebaikan-kebaikan yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri. Mandilah pakai sanga-sanga body soap nih, karena bisa membersihkan dan juga menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit juga. Dan kamu perlu ingat juga kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox ya. Jadi baiknya daripada cuman baik sama orang, baiknya kamu mandi juga ya untuk kebersihan diri sendiri. Biar seger dong, biar wangi, biar banyak yang cinta dan suka sama

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
0: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Presiden Prabowo jamu Menlu Turki bahas Palestina hingga stabilitas Timur Tengah. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Turki Hakan Fidan di kediamannya di Hambalang, Bogor pada Rabu 3 Juni 2026. Kunjungan Menlu Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. Kehadiran Menlu Turki ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi di tengah berbagai dinamika kawasan maupun global yang berkembang saat ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Turki, yaitu Erdogan, beserta pemerintah Turki atas dukungan dan kerjasama erat yang diberikan dalam proses pemulangan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0. Di tengah suasana pertemuan yang berlangsung konstruktif, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah. Pembahasan mencakup berbagai dinamika regional yang tengah menjadi perhatian dunia, khususnya kondisi di Iran dan Palestina.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam kedua dan jam terakhir di Fox Night Show. Udah waktunya Raden Cira buka request. Gak cuma di WhatsApp, Instagram, atau VMA, tapi lewat live TikTok juga nih teman Fox. Yang mau ngobrol langsung barengan sama Raden Cira, boleh kita ngomongin yuk. Kira-kira

bisa bikin kamu happy, teman Fox, pastinya selain ada orang tersayang, ya pasti kesehatan kamu juga ya. Nah, supaya kesehatan terjaga, jangan lupa untuk selalu pakai minyak sangat-sangat klasik, teman Fox, untuk membantu penyembuhan berbagai masalah penyakit, termasuk kayak kalau misalkan kamu udah mulai kerasa pegelinu, udah bekerja hari ini, terus udah mulai kerasa pusing-pusing, gejala masuk angin atau gejala flu, langsung dibalur aja pakai sanga-sanga ya. Sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan sampai salah ya, teman Fox, dilihat kalau beli harus yang ada PT kutus-kutus herbal Balinya, namanya adalah sanga-sanga ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra di 08122477417. Tadi ada lagunya Nadine Amiza dengan Berpayung Tuhan, itu di request sama Aisyah. Thank you banget Aisyah sudah request ya. Terus mau nitip salam buat Davi yang sekarang lagi kuliah farmasi, semangat terus dan makasih udah sering cerita-cerita sama aku. Tolong puterin lagu ini buat dia ya. Ini dia kenangan-kenangan yang selalu dikangenin dari radio Town Fox ya. Karena selain bisa mempererat pertemanan, bisa juga mempererat percintaan. Dan kalau misalkan kenangan Citra zaman dulu, zaman radio masih mengudara berjaya seperti Garuda Indonesia, alhamdulillah. Tapi Citra benar dulu ngalamin waktu pas masih muda, ya sekarang juga muda sih. Cuma maksudnya masih zaman sekolah lah, ngalamin salam-salaman sama pacar saat itu. Dengan via radio ya. Terus rasanya kalau misalkan namanya disebutin, lagunya diputerin tuh kayak wah, besoknya jadi orang paling beken di sekolah. Udah diputerin nih Aisyah, mudah-mudahan Davinya dengerin ya. Halo juga buat Yumi, malam hari ini ngirimin chat yang cukup panjang. Maaf ya panjang, gak apa-apa, justru seneng banget jadi punya teman baru, punya teman ngobrol. Yumi pengen diputerin lagunya dari Charlie Puth featuring Utada Hikaru yang Home, tadi udah diputerin ya. Untuk Yumi dicaringin. Terus BTW nih, makasih udah diputerin. Aku baru stay tune soalnya abis anterin anak ngaji, jemput anak ngaji. Kalau misalkan udah puter lagunya yang Why Goodbye aja dari Pibo, ini juga nanti coba kita putarkan untuk kamu ya. Mau salam katanya buat All Crew Fox Radio, please tetap mengudara ya. Aku pendengar dan pencinta radio. Buat Kak Citra sehat selalu, lancar rezekinya dan hati-hati nanti pulangnya. Spesialnya buat anak-anak aku yang sekarang lagi ujian ASAT, semoga Allah beri kelancaran buat kalian ya, Aaji dan Ayumi. BTW thank you, sama-sama. Ini juga lagi berbagi cerita nih Yumi tentang kenangan di radio. Betulnya kenangan di radio dulu sih, katanya zaman-zamannya ada fans club radio, jadi suka ada meet and greet antar penyiar dan benar-benar solid dulu waktu SMA. Yang pasti dulu zaman-zamannya request by phone tuh lewat telepon koin. Ah, pokoknya seru banget. Makanya kalau misalkan gak ada radio kayaknya sayang. Kali-kali mungkin bisa ya kita buka telepon on air by WhatsApp. Nah, nanti kita cobain. Siapa tahu bisa ya teman Fox ya, untuk mengobati rasa kangennya Yumi dan juga teman-teman Fox lainnya yang mungkin kangen untuk say hi secara langsung lewat radio ya kan. Kapan lagi mencoba untuk mengudarakan suaramu sendiri. Sebelum mengudarakan suaramu sendiri, ya diwakilin dulu sama Raden Citra ya lewat WhatsApp di 08122477417. Dan untuk malam hari ini Cira puterin lagu Febrian dengan Cinta Itu Gila di Fox Night Show.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91,7 FM,
3: Fox Radio Bandung.

Champion Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia cinta kita dari Reza Artamevia, direquest sama Zulfahmi di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak ya. Kalau misalkan dengerin lagu-lagunya dari Reza Artamevia, Raden Citra ngerasanya kayak dada tuh sesek banget gitu, teman Fox. Karena lagunya nyesek-nyesek semua ya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal sesek juga nih, kalau kamu ngerasa dada kamu sesek nih belakangan, mungkin ini karena berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan kayak asma, atau misalkan kamu punya penyakit paru-paru nih yang gak ketahuan. Nah, kalau misalkan udah mulai kerasa gak enak dada kamu, tinggal dibalurin aja pakai minyak balur Ultimate Sanga-Sanga ya, yang bisa meredakan rasa ketidaknyamanan seseknya kamu itu. Dan kalau misalkan mau cari juga gampang, tinggal cari di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, ada di K24, dan pastinya ada di Fox Radio Bandung juga ya. Tinggal mampir ke sini aja. Jangan lupa malam hari ini kamu juga mampir di live TikToknya Fox Radio Bandung, teman Fox. Karena kita lagi ngobrol-ngobrol tentang kenangan-kenangan yang kamu punya waktu dulu sering dengerin radio, dan sekarang juga saat kamu dengerin radio tuh gimana. Tadi kan ada cerita dari Yumi, katanya dulu suka kumpul-kumpul barengan sama sesama pendengar di radio tertentu. Terus ini ada Raden Mas Bams yang cerita sama Raden Citra, udah jalan 3 tahun sama perempuannya, soalnya nulisnya gitu sih. Sama kenalannya yang dulu itu ketemunya di salah satu radio di kota Bandung, sesama pendengar juga katanya. Wow, dan sekarang udah jalan 3 tahun, mantap banget. Aisyah juga tadi cerita-cerita kan, Aisyah bilang katanya mau salam buat Davi. Citra bilang Davinya suruh dengerin juga dong, biar ini, biar kita Fox Radio jadi macomblangnya. Dia gak percaya kalau radio bisa jadi macomblang. Dulu, zaman dulu itu kalau misalkan dengerin radio, jangankan jadi macomblang ya, itu betul-betul jadi satu media yang bisa nganterin segala hal lah pokoknya ya, yang jualan ada, jualan nomor ya. Jadi dulu kalau misalkan pengen punya pacar selain kenalan kopdar gitu, teman Fox, tapi lewat radio juga, dulu tuh nomornya sampai disebutin. Kalau misalkan mau kenal aku di nomor sekian sekian sekian sekian. Tapi kalau misalkan sekarang ya, nyebutin nomor telepon yang ada bukan calon pasangan, yang ada malah tukang tipu

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga, dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Nabila Takiyah, Cegil. Di request sama banyak teman-teman Fox di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak ya, udah request via live TikTok. Dan buat yang udah WhatsApp juga terima kasih banyak. Ini Instagram juga thank you. Terus tadi juga udah banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman dan kenangan-kenangan yang kamu punya selama kamu dengerin radio. Ih, ternyata unik-unik ya. Dan banyak juga yang punya pengalaman sama kayak Raden Citra, ketemu sama seseorang, terus disalamin sama seseorang yang kita sayang lewat radio. Aduh, banyak banget kenangannya teman Fox. Jadi kalau misalkan besok-besok kamu pengen salam sama seseorang yang mungkin gak bisa kamu gapai, kayak salah satu pendengar kita nih malam hari ini, minta diwakilin sama Raden Citra untuk menyampaikan salamnya. Bisa banget ya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, teman Fox. Kita bakal ketemu di jam 7. Dan gak lupa kalau misalkan kamu mau dengerin Fox Night Show sampai jam 9 aja sekarang ya. Jadi langsung aja dicatat, ditanggalin. Kalau hari Senin sampai Jumat, Raden Citra bakal nemenin kamu di Fox Night Show. Kita udahan dulu teman Fox ya. Selamat malam, selamat istirahat.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Halo wargi Kanya'ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya, kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.